Bogune tondo dimanche que je comme roje grisog kari tala alage ya kondaje do sigi to kiago tarkarna dejna melom kontarge ojidon ngonje kisigem bade kiago tarkar mare jesus to disipana dogo ala o komdoliale en kana ako komtondo lo marejeto majikasi jange do si lo si longu ese jange mesi yage Ntane tarandeji kokam tondo kom naglem si lom do bon siglem.

nga kom jugo dene isi jingam membedege buguni nga udane dato isi na majika si jenjugo nera maji jarjena kamsi kelebo ntore ju korel enya tugu torgel na si jugo majel mbakara ala uone kamtundulu si jizindu si nuji kwa kuo kamtundulu na ramaji sena buguni bose lakin jisinga mongu to isi pana kiangu tar karnale igito kretien kretien da gange agudo togo kusunege jenjara kajine do alage togo kulage en omejisi igito kularasi mbakarsi jagir kusege mbakiane gonera nage majer karjina logo tosi to togo bankana jakiane nera na karna kwana menate je kajina pwepwe je dalbanje mendulje rawunguje nitek lainele tunege majel igitugo kristian igitugo kristian akulare kanin biriril segu segu banba jende jene melom mbakingane melom ro alage ngase juane tobone sigi karamele ba jengine ka konsije pon pon lem koko sigi dene ese jingam jinjuaje to bone sigi igitugo dene ese jingam gutaina sigi mborana kwa marika si ndaji jene jigitugo benda tone jige majel ka kon gitene ese jingam on est tout dimanche notre évangile est toi ici et c'est Jésus-Christ de ici pana maikasi djenge konera na tiatina sasa comme si kede bon toi je korelem maikasi ngertu toku kya nera na karnale atoku togurulem atoku demulem ato nega dasi dumakasi jelenda chatu dujege madel no aragel kota rege bugune ke jolenda ege toko ngonjelo kisi pajamberge ege toko mbai nete dalai orgele arele e de onda barba nege deje pana armi usu lemse to nega da na kuga pangdale bi de logo mbai u belenda wala pana maji kar pangdale ni nyagwe na re patan bai wajin bakare ndoge elem tinna lem ngane jilai e logo onda barba no mbai glinda bai nyagone re are loge onda ro tenda wayenge toko pajamare ko awdu bangal la la lam jage dai uba tirigi wa loge wara wala pana ila dange bakare uka pangli allah ba takila tarbi e daw seda no mbay glenda e mbay wala pana ileta tonje mendul se ino are kemle se mamya ke mari se yakyangwe karungo ko elo pare raje toko benda lo chekna je jula jero si kenem piri je torinje tala je je toko ka ko na je ke junjiri kris ba junje dosige lo tejina melom ngans